0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Soalnya kondel, saya nggak kesehatan.
2: Soalnya kondel, saya nggak kesehatan.

0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Soalnya kondisi,
2: saya
1: nggak
2: kesehatan. Saya nggak kesehatan.